0: kalau gue tapan tanu, politik trader no arangga.
1: Será el tren, nena.